0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat pagi Rockstars, masih barengan sama gue Danar Kalingga di pagi-pagi hari ini di GMHR, di mana gue bakal menin lo sampai jam 9 nanti. Dan gue masih menunggu ya lagu-lagu requestan lo, boleh. Kalau mau absen-absennya, boleh banget ya. Absen fans timnas Spanyol di sini, mana nih suaranya? Udah resmi masuk ke final Piala Dunia 2026 ya, buat fansnya Mbappe. Gak apa-apa gue sebenarnya ya. Ini kayaknya tim yang gue dukung kenapa ya? Kagak ada yang, semuanya udah gue ngejagoin kemarin siapa gak lolos, gue ngejagoin siapa gak lolos lagi, gue ngejagoin Prancis ini dia gak lanjut gitu kan. Ini gue udah gak mau, gue nonton nanti yang besok gitu kan, semifinalnya Inggris lawan Argentina. Udah gue nonton biasa aja biar tenang hati gue nih Rockstars ya. Tapi kalau misalnya hati lo pengen tenang supaya pagi-paginya lebih lancar, lebih seru lagi, boleh, masih gue tunggu. Pokoknya langsung aja ke WhatsApp kita di 0815198768776. Boleh request lagu, absen-absennya, say hi, sapa-sapa, siapa aja sampai jam 9. Gue tungguin only on GMHR.

Rockstar Bruno Mars Race It All pagi-paginya di GMHR barengan sama gue dan Arkalingga sampai jam 9 and I'll still be company your morning routine ya, pastinya yang pagi-paginya lagi berangkat kerja ya lancar-lancar ya, yang lewat beberapa titik pastinya. Kemarin kayak gimana nih, coba dong laporan ya. Kemarin kan ada tuh yang di sekitaran Tendean JPO-nya gara-gara abis ketabrak sama truk ya, jadinya macet bahkan sampai malam kemarin kabarnya. Apakah pagi ini masih macet? Coba mungkin yang lewat sana hati-hati, atau boleh dikasih kabarnya ke yang lain juga, atau yang pagi-paginya ini masih kerja tapi gak lewat sana ya, yang menjadi penghalangnya untuk berangkat ke kantor bukan gara-gara kemacetan tapi gara-gara kengantukan gara-gara habis begadang nonton semifinal Piala Dunia 2026 Prancis melawan Spanyol. Gimana para fans Prancis ya, atau para nggak fansnya tapi pendukungnya di match malam ya? Kalau gue sebenarnya kan udah menjadi pendukung netral di semifinal ini, nggak ada yang gue jagoin ya, mau Prancis, mau Spanyol, mau Argentina, mau Inggris, semuanya ya udah aja, jadi nontonnya lebih fun ya. Tapi kalau semifinal tadi awalnya gue ngejagoin Prancis sebenarnya, tapi pas gue nonton kok ini berbeda ya sama Prancis yang gue tonton di match-match sebelumnya, kayak jauh banget, berantakan banget, dan Spanyol emang levels above sih di game tadi ya, dan berhasil menang 2-0 ya. Yang nonton terus sekarang apakah nyesel gara-gara nonton sampai pagi-paginya lumayan ngantuk, atau ada yang sampai izin gak masuk, izin cuti gara-gara sedih timnas kesayangannya, timnas jagoannya di Piala Dunia 2026 ini harus pulang. Coba dong kasih tahu ke gue ya, sambil kasih tahu lagu yang mau di request apa, siapa-siapanya. Ini kayak ada yang udah chat ya, WhatsApp-nya kita, ada dari Iman. Mau katanya nyapa aja, sekalian absen say hi aja. Pagi bang, gue Iman yang ada Jakarta. Gue kemarin tadi pagi ngejagoin Prancis, tapi ya ternyata kalah lawan Spanyol. Tapi gak apa-apa deh ya, kita harus tetap lanjut kerja aja katanya. Sambil sapa-sapa temen aku, para fans-fans timnas Prancis, untuk Ale dan juga Ilham. Waduh, ini para fans-fansnya Prancis ya. Boleh. Selamat menikmati hari Rabu ya. Semoga hari Rabunya menyenangkan deh ya, tidak sedih-sedih. Ada juga kita lihat dari siapa nih? Ferdinand katanya pengen request lagunya dari Mike Posner yang Please Don't Go. Puterin ya Bang Danar. Thank you. Oke. Gue puterin deh kalau gitu ya. Terus ada satu lagi deh gue bacain nih. Dari siapa nih namanya ya? Dari ini gak ada namanya nih. N doang display name-nya ya. Pagi Bang Danar, gimana pagi hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Aku mau request lagunya Jungkook aja, yang mana aja. Please puterin Bang Danar, makasih. Oke deh, langsung aja kalau gitu gue puterin lagu-lagu yang udah di request. Dan buat lo yang mau request juga lagu yang masuk playlist yang cocok kira-kira buat pagi-paginya, boleh gue tungguin di WhatsApp-nya kita 0815 1987 6876 sampai jam 9 only on The Rockin' Live.

0: tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel, yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini. Rockin' Hype. Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtrack, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is the Rocket Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Dadar Kalingga on GMHR Rockstar sampai jam 9 pagi nanti ya. Masih bakal gue puterin lagu-lagu yang bisa request. Tadi juga adalah salah satu lagu yang di request di live TikToknya The Rockin' Life ya. Dan ini gue masih bakal bacain requestan-requestan yang lain lagi. Coba ada siapa lagi yang udah masuk ya. Ada yang udah masuk, coba dari Ilma katanya, selamat pagi Kak Danar, aku tim pendukung Argentina, jadi kalau tadi malam belum nonton, besok yang aku bakal nonton ya, semoga aja menang. Waduh. Aku sih tim yang udah gak ada yang aku dukung, ini tim yang nonton buat seru-seruan aja ya. Sekalian mau request lagunya The Weeknd yang mana aja puterin ya Kak Danar, thank you. Oke, aku masukin playlist ya Ilma. Terus juga ada dari siapa nih namanya ya, coba kita lihat ya. Ada Novita. Hai Novita, Novita Eka, pagi-pagi as militant supporter of La Furia Roja. My happiness just undescribable deh Kak, mainnya rapi, bersih dan cantik. Hasil 2-0-nya yang mana lebih baik dari semifinal Euro 2024 dulu. Walau saking takutnya kalah, aku gak nonton live, lihat recap aja pagi-pagi tadi. Waduh, tapi agak deg-degan ya. Kamu agak-agak ini juga ya, kayak siap-siap kalau misalnya hasilnya gak bagus tuh langsung bete gara-gara recap. Untung menang, jadi happy hari ini ya. Request lagu TikTok by Kesha deh Kak, kalau boleh. Boleh dong, nanti aku masukin playlist ya. Emang beda-beda lah ya. Ada yang dukungnya Spanyol, Perancis. Ada yang gak dukung apa-apa seperti gue. Ya pokoknya yang penting happy aja lah ya. Yang penting jangan sampai kebawa-bawa kekerjaan nih Rockstars ya. Walaupun ya di tengah sekarang cuaca yang emang serba gak nentu juga gitu ya. Kadang gak cuma sepak bola aja yang bisa bikin bad mood ya. Cuaca juga, cuaca lagi panas-panasnya. Apalagi kalau lihat di luar negeri itu juga lagi pada ekstrim banget ya. Di Eropa itu suhunya bisa sampai 30, bisa sampai 35 dan segala macam. Yang mereka panasnya walaupun suhunya segitu, tapi keringnya jauh lebih kering daripada di sini ya Rockstars ya. Bahkan sampai ini karena panasnya cuaca yang ada di Eropa, di Prancis dan lain-lain ya. Jadi sampai beberapa kebun binatang ini bagiin balok-balok es raksasa gitu ya, supaya mereka tetap sejuk kepada binatang-binatang, satwa-satwa yang ada di kebun binatang nih. Jadi es batunya ini diisi kayak cemilan-cemilan buah, sayuran, ikan, daging. Pokoknya sesuai jenis makanannya. Jadi supaya pas mereka mau makan itu bisa mendinginkan tubuhnya juga ya. Waduh, ini emang serba lagi panas kayak gini. Kalau di Jakarta, di Indonesia panasnya hampir tiap hari sih ya. Walaupun kata orang-orang sih beda ya, ya. Yang penting kita gak adu nasib aja, kita menyemangati aja ya, saling support satu sama lain. Dengan salah satu contohnya yang bisa gue support itu adalah muterin lagu-lagu yang masih bisa request. Pokoknya masih gue tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Buat lo yang mau diputerin juga, sapa-sapa juga, langsung aja 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Dadar Kalinga, sampai jam 9 pagi nanti ya. Ini masih bakal muterin lagu-lagu requestan lo. Ada dari yang baru masuk lagi, Chan katanya. Hai kak, aku Chan, tiap pagi dengerin The Rockin' Life karena seru. Aku jadi saltum. Nggak dong, salting ya. Kak, aku request satu lagu XXL dari Lainey. Hihi, sebetulnya ini crush aku katanya. Aduh, mana nih crushnya? Gimana? Tadi aku tanyain, jadi siapa crush kamu sebenarnya? Maksudnya kan aku nanya, maksudnya sebetulnya crush kamu, apakah crush kamu si Lainey-nya? Ternyata katanya cutting aku di kampus, padahal udah sempet main bareng. Aduh, alalah. Emang ini masa-masa yang begitu paling indah ya, rockstars ya. Ya, semoga crush kamu bisa cepat-cepat notice kamu, bisa sukses sesuai apa yang ada di pikiran kamu yang udah kamu mimpikan selama ini ya. Semoga ya bisa cepat-cepat menyampaikan ya, karena emang sulit juga ya, kayak mau disampaikan tapi takut juga, gengsi juga, apalagi kalau misalnya ceweknya gitu kan. Ya aku mah doain yang terbaik aja cantika ya, sambil aku playin lagunya Lainey. Tapi ini gak ada yang XXL. Ini kamu mau lagu yang lain gak? Yang di sini adanya Good Girls, Made in Hollywood, I Love You So Bad, Malibu Nights, Alonica, atau mau yang mana nih? Aku puterin nanti lagu Lainey-nya ya. Boleh ya, atau mungkin mau lagu yang lain yang cocok supaya menggambarkan kondisi kamu sama si mas crush ini siapa. Boleh banget ya, sambil yang lain juga kalau misalnya mau request lagu, langsung aja kirim ke WhatsApp-nya kita di 0815-1987-676 ya. Untuk menemani pagi-paginya di tengah Piala Dunia yang masih berlangsung, yang masih pada sedih, yang masih pada seneng ya, atau yang pada excited, gak sabar, kayak pengen nungguin final aja, kayak pengen nonton aja bakal ada siapa nih, Spanyol ngelawan Inggris atau Argen ya. Atau mungkin yang nungguin finalnya bukan gara-gara itu, tapi gara-gara ada yang nonton langsung di sana, atau ada yang nobar, atau ada yang gak sabarnya karena mau beli sesuatu dari laga final itu. Yes, rockstars, karena di laga final Piala Dunia 2026 ada hal spesial yang dijual, yaitu FIFA katanya menjual potongan asli rumput yang akan dipakai di final Piala Dunia 2026. Dan rumput ini dijual seharga $450 alias sekitar 7,3 juta rupiah. Yes, betul ya. Jadi ini potongan rumput yang sebenarnya nggak gede-gede amat, kayak box kotak kecil gitu aja. Dan nanti ada dilengkapi USB berisi sertifikat autentikasi digitalnya. Dan ini namanya adalah Piece of the Pitch Foundation Edition. Dan ini buat kolektor dan penggemar sepak bola nih, rockstars ya. Walaupun sebenarnya kayak buat apa sih? Kayak buat apa beli-beli rumput begitu ya. Aduh, emang kalau misalnya orang tuh udah kebanyakan duitnya, kadang-kadang kayak bingung ya mau dipakai kemana lagi. Udah tuh dibeli yang begini-begini nih, yang agak-agak buat orang-orang seperti ini gak masuk di akal ya belinya ya. Tapi gue jadi kepikiran nih, mungkin ada juga orang sebenarnya yang suka hal-hal yang ya unik aja, atau yang kayak lucu-lucuan aja gitu ya. Gue jadi penasaran, lo ada gak sih yang kayak gini juga? Hal-hal atau barang yang pernah lo beli tapi sebenarnya gak penting, yang kalau ditanyain sama orang ngapain lo beli ini, lo juga kayak bisa senyum-senyum aja. Ada gak? Coba dong kasih tahu ke gue ya. Apa hal tergak penting yang pernah lo beli, yang pernah lo punya? Apa dan kenapa lo beli itu? Gue pengen tahu nih, langsung aja kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815-1987-676. Sambil boleh lagu requestannya dikasih tahu juga, kayak yang dari Cantika tadi mau request lagunya XXL, Lainey, atau The Femme, Somebody To You yang sama Demi Lovato. Oke, abis ini bakal gue puterin, karena gue masih bakal nemenin sampai jam 9, only on The Rockin' Life.
2: Your Morning Companion, GMP.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me on GMHR ya, pagi-paginya sampai jam 9 nanti. Gue puterin satu lagu dari Lainey with Double XL. Satu lagu yang tadi udah di request di WhatsApp-nya kita dari Chan ya, alias Cantika kalau ngelihat display name-nya. Benar nggak nama kamu Cantika nih, nama panjangnya ya? Yang katanya lagu ini lagu buat crush-nya dia. Kenapa sih? Kangen, kangen sama crush-nya. Kenapa? Udah lama gak ketemu atau kenapa nih? Atau gimana? Cantika ya. Aduh, ini dari liriknya aja kan I miss you double XL nih ya. Kenapa? Kenapa? Coba cerita-cerita ya. Pagi-pagi ini udah kangen-kangen aja dilihat-lihat ya. Tapi kalau pagi-pagi ini gue pastinya masih nemenin juga ya. Masih kangen dengan respon-respon lo, WhatsApp lo juga yang masih gue tungguin untuk ngejawab topik hari ini. Karena gue tadi ngebahas topik hari ini adalah apa hal paling gak penting, barang paling yang gak penting yang pernah lo beli, yang pernah lo punya gitu Rockstars. Karena tadi gue abis ngeliat ya, ternyata di FIFA World Cup 2026 ini ada yang nanti di partai finalnya dijual nih, rumput yang bakal dipakai di finalnya dijual seharga $450 alias 7,3 juta sekitaran segitu ya. Gue jadi mikir ini kayak agak-agak sebenarnya ngapain gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, kita no judge club ya. Tapi sebenarnya emang kadang-kadang ada aja yang kayak gitu, yang menurut kita lucu, menurut kita unik, menarik, tapi kayak kalau misalnya orang lihat, orang tahu itu kayak gak penting banget. Kayak ngapain lo beli-beli kayak gitu. Jujur kalau gue sebenarnya Rockstars, gue tuh adalah salah satu orang yang lumayan suka mengoleksi atau punya hal-hal unik, hal menarik yang sebenarnya gak terlalu penting-penting amat ya. Gue dulu pernah ada masanya pas SMP, gue tuh suka ngoleksi koin-koin lama. Jadi for no reason aja gue suka desainnya, koin-koin lama Indo, koin mana gitu kan gue beli tuh zaman-zaman SMP. Tapi gue masih belinya yang kayak harga-harga koinnya tuh 100 ribu, 50 ribu, belum yang kayak mahal-mahal banget. Kadang yang gue pilih tuh emang karena desainnya unik aja. Terus juga gue pernah ada masanya gue itu beli kayak pulpen-pulpen gitu, pulpen-pulpen yang menurut gue bagus aja. Jadi gak ada alasan tertentu, dan itu tuh bisa lumayan sih harganya ya. Dan kadang-kadang gue pikirin juga kayak kalau satu oke lah, biasanya kayak pulpen untuk tanda tangan segala macam. Tapi kadang gue bener-bener suka aja ngoleksinya. Gue ngelihatnya itu kayak wah bagus nih desainnya dan segala macam. Tapi sebenarnya agak-agak penting gak penting sih ya. Makanya kalau versi lo gimana? Apa barang terenggak penting yang pernah lo beli atau lo punya? Yang orang-orang tuh mungkin kalau misalnya tahu lo punya itu bingung sebenarnya ngapain lo beli hal itu. Tapi lo punya alasan sendiri. Dan alasannya itu kenapa? Makanya gue tungguin langsung aja, boleh kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815-1987-6876. Gue tungguin sambil masih bakal gue puterin lagu-lagu buat nemenin pagi-pagi lo. Salah satunya lagu dari adik-adik kita yang gue kangen banget nih ya. Dan New Jeans with a Super Shy only on GMHR.

0: your morning convenient. GMHN.
1: Give your day a fantastic head start with GMHN. With GMHN. GMHN will continue right after this.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Justin Bieber with Yummy. Pagi-paginya nemenin lo. Masih barengan sama gue sampai jam 9 nanti di GMHR ya. Gimana? Udah pada mulai melek? Udah pada mulai ada muncul semangatnya untuk bekerja? Atau malah makin hilang semangatnya, Rockstars? Gara-gara Prancis kalah? Kalau Spanyol nih, pendukung Spanyol nih makin ada nih semangatnya. Semangat-semangat banget gue lihat-lihat ya. Tapi untuk para fans-fansnya Mbappe, fans-fansnya Olise, fans-fansnya siapa lagi? Dembele, Due, Ane, Ente, semuanya dah. Belakangnya EE semuanya ya. Kok bisa gitu ya? Semangat pokoknya ya, masih panjang hari yang bisa dijalani ya. Besok masih ada match semifinal yang bracket sebelah juga sebelum nanti final. Udah pada tahu mungkin nobar di mana atau belum tahu? Kalau gue sih belum tahu ya. Kalau gue nunggu aja nanti kira-kira yang mungkin dekat sama rumah, mungkin yang kayak gampang aja nanti di mana gitu ya. Ya yang gampang-gampang aja lah, yang jelas-jelas aja gitu kan. Kayak topik hari ini yang jelas juga ya, walaupun topiknya itu barang yang lebih ke gak jelas gitu. Jadi barang apa yang pernah lo beli yang paling gak penting, paling gak jelas gitu, yang sampai orang-orang bertanya kayak ngapain lo beli hal itu. Tapi ya gak apa-apa, karena lo ternyata menemukan kesenangan juga dari hal itu. Kalau gue jujur, seperti yang udah gue bilang tadi, gue banyak ya, lumayan banyak hal-hal gak penting, barang-barang gak penting yang pernah gue beli. Tadi ya koin, terus juga pulpen. Terus gue juga inget gue punya labu, Bu. Saking gak pentingnya itu, gue bahkan gue cuma suka, gue lucu aja karena impulsif aja. Gue pakai aja, gue gantungin di tas, enggak sekarang bener-bener ada di laci doang nih, Rockstars ya. Dan tadi kalau misalnya ngeliat dari TikTok, ini ada beberapa yang udah cerita juga, ada yang ngasih tahu juga, katanya pernah kalau barang yang gak penting itu stiker-stiker dia suka ngumpulin, tapi gak diapa-apain, di koleksi doang ya. Aduh, tapi banyak sih yang gue liat-liat kayak gini yang koleksi stiker. Walaupun ada yang kadang ya dikoleksi aja, ada yang perlu ditempelin. Kalau misalnya dari WhatsApp-nya TRL, ada yang bilang nih, gue Smisky karena lucu aja, pentol glow in the dark. Waduh, oh iya, gue baru inget ya ada hal ini, Smisky. Lo tau gak Rockstar Smisky ya? Aduh, gue jadi ini ya. Jadi kayak glow in the dark, figur-figur kayak sejenis mainan-mainan gitu, yang kayak bentuknya kayak figur botak gitu, yang dia uniknya glow in the dark. Ini gue jujur gak pernah beli ya, cuma gue ngelihat teman-teman gue banyak banget yang punya dan emang lucu-lucu banget ya. Tapi gue untungnya tidak pernah membeli itu, karena gue tuh adalah orang yang sangat gampang ya tertarik sama hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau kamu punya berapa nih Aurelia S Smisky-nya? Terus ada juga kita lihat dari Andi nih. Katanya kalau aku jujur labubu sih, aku punya sampai 3 ya. Dan itu dipakai di tas aja padahal enggak diapa-apain. Iya ya. Kalau dipikir-pikir tuh menarik juga ya. Kayak ngapain sebenarnya? Oh, ini ada yang lagi typing lagi. 4 strap plus satu figur ya, Smisky-nya Aurelia. Lumayan ya, lumayan banyak juga ya. Ini emang barang-barang yang penting gak penting sih. Kayak gak pentingnya lebih banyak, pentingnya untuk kesenangan kita yang gak seberapa itu sebenarnya ya. Ada juga ini yang udah coba-coba ada namanya. Oh, cuma mau ini aja, mau say hi aja. Ada dari Ilham, katanya pagi Kak Danar, pengen kirim absen aja buat temen gue yang lagi dengerin. Salam dari Bandung. Oke, boleh. Terus ada siapa lagi nih yang udah coba kita lihat WhatsApp-nya lagi. Ada Bimo, katanya kalau barang paling gak penting yang pernah gue beli itu, gue suka ngoleksi kartu-kartu Remi yang bagus-bagus, Bang. Jujur gue sebenarnya gak gue pakai buat apa-apa. Bahkan kadang kalau misalnya gue pakai cuma buat main sama temen-temen doang. Cuma gue suka banget ngoleksi yang desainnya unik-unik dan lucu-lucu gitu. Gue sekarang udah punya sampai ada 6 set kartu Remi. Waduh, agak-agak menarik nih ya.
dan gak dipakai buat apa-apa. Tapi emang jujur banyak banget kartu-kartu yang bagus, apalagi sekarang kan. Dulu karena gue lumayan suka, tapi gue gak sebanyak lu sih Bimo, jujur ya. Oke, dan buat lo yang lain juga, gue masih nunggu kira-kira jawaban dari lo apa. Apa hal atau barang gak penting yang pernah lo beli ya, dan kenapa lo beli hal itu? Coba kasih tahu ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876. Karena gue bakal nungguin sampai jam 9 nanti, only on GMHR.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

yang bakal gue play di siaran gue pagi ini, karena udah mau selesai nih siaran gue pagi ini. Rockstars udah hampir jam 9, dari jam 7 tadi gue nemenin lo dengan lagu-lagu yang udah gue play, lagu-lagu requestannya tadi udah banyak ya. Sorry yang belum sempat diputerin ya, karena tadi udah ngantri beberapa lagu-lagu lainnya. Tapi tenang aja, besok-besok gue masih bakal nemenin lo. Besok bakal, lusa bakal, dan hari ini juga masih bakal ditemenin sama yang lainnya banyak ya. Dan pastinya lagu-lagu serunya bakal nemenin lo juga 24 jam, tenang aja ya. And once again, gue mau ngucapin terima kasih buat lo yang udah stay, udah jawab topik hari ini juga, yang lagi sambil jalan persiapan lagi OTW ke kantornya. Hati-hati di jalan. Have a great day, and I'll see you guys again di siaran gue selanjutnya. Tapi kalau sekarang, gue nya harus pamit, and kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Selfish.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
1: nah, iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
1: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan, mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
3: iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin,
2: Dimomong.
4: Disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
1: I found something.
2: Okay. Did you find?
1: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
0: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRO. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. And for your information, kalau di jam kedua nanti gue bakalan ketemu sama salah satu musisi papan atas Indonesia yang udah lama banget ya, gak muncul dan gak kedengeran suaranya. Ada siapa? Jangan kemana-mana, stick around with me sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on The Office TRL.

From the heart of the nation, this is TRL, The Office with me, Aryo Astungkoro. Kayaknya sekarang para pendukung Perancis lagi pada bersedih ya. Lagi pada bete manyun seharian ini. Tapi tenang, gak usah khawatir karena kita harus mengakui. Sama seperti Ryan Cherky juga yang mengakui kalau timnya alias timnas Perancis kalah kelas dari Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Yes, Perancis tetapi meyakinkan dari fase grup dipaksa menelan kekalahan 0-2 dari Spanyol di Stadion Dallas, Texas hari Rabu tadi pagi, dini hari ya. Dan bukan cuma kalah tapi lebih dulu juga sepanjang permainan tidak bisa keluar dari perangkap permainan Spanyol. Sedih banget. Dia bilang, saya tidak tahu harus berkata apa, mereka lebih baik dari kami di setiap aspek permainan dan menurut saya mereka juga lebih berhasrat untuk menang. Sungguh menyedihkan karena saya tetap yakin kalau kami adalah tim yang lebih baik daripada mereka, tapi kali ini Spanyol tampil lebih baik bahkan saat tidak sedang dalam performa terbaik. Jadi kami seharusnya bisa tampil sedikit lebih baik, baik secara teknis, taktis maupun dalam hal semangat juang. Menurut Cherky sendiri, rencana permainan yang diusung Prancis sama sekali nggak berjalan saat bertemu dengan Spanyol karena ada banyak banget elemen yang hilang dari permainan. Dalam banyak hal, Prancis kehilangan segalanya. Sungguh segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya hari ini, gitu katanya. Kami akan kembali dalam 4 tahun dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tinggal menunggu permainan Inggris melawan Argentina nanti, dini hari ya. Kira-kira menurut lo, siapa nih yang bakalan bertemu dengan Spanyol nih? Coba kasih tahu sama gue. Kita akan live juga di TikTok sebentar lagi. So, you better to stick around with me, Aryo Astungkoro, sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Your daily dose of music,
3: lifestyle, and entertainment. CRL,
2: The Rockin' Life.

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Ini udah masuk pertengahan tahun, menjelang ke akhir tahun bahkan. Udah banyak orang yang juga berpikiran pengen liburan. Gue salah satunya, tapi gue lagi mikir-mikir, kira-kira kalau liburan harus pergi kemana ya? Dan harus juga mikirin kalau nggak selamanya liburan itu menyenangkan. Kadang-kadang suka aja ada drama-drama kecil yang kemudian menjadi obstacle. Salah satunya adalah drama ketika ada orang yang minta tukeran tempat duduk di pesawat. Wait, hati-hati, karena ternyata gue baru baca dari Travel and Leisure. Ada loh alasan-alasan kenapa para penumpang pesawat itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bertukar kursi sembarangan. Yang pertama, karena beberapa kursi itu sebenarnya punya biaya dan fasilitas khusus. Jadi gak semua kursi itu harganya sama ya. Yang kedua, awak kabin itu butuh data tempat duduk yang akurat. Karena bisa diperhatikan tuh nanti dari gangguan kesehatannya, turbulensinya, sama ketika ada keadaan darurat lainnya yang harus diidentifikasi dari kursinya dan kepemilikannya. Dan yang ketiga, kursi dekat pintu darurat itu biasanya punya tanggung jawab yang khusus dan itu biasanya dipilihin langsung sama awak kabin. Yang keempat, beberapa penumpang punya pengaturan kursi khusus juga, kayak misalnya ada bantuan khusus untuk anak yang pergi sendiri, orang tua yang bawa bayi, atau orang-orang yang misalnya punya aturan dalam makanannya. Yang kelima, berkaitan dengan keseimbangan berat pesawat, dan yang keenamnya fasilitas hiburan dan layanannya bisa terhubung dengan kursi. Dan yang terakhir, menghindari kesalahpahaman dengan penumpang lain. Karena seringkali gitu ya, gue pengennya dekat kaca. Ya padahal sebenarnya secara kursi lo gak harusnya di dekat kaca. Tapi bukan berarti kita gak boleh tukeran tempat duduk. Sebenarnya boleh-boleh aja, asal lu ngomong dulu sama awak kabin yang bertugas. Ini yang penting. Intinya adalah selama lu gak pakai jet pribadi, ya jangan ngatur, karena semua orang bayar yang sama.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

Argaston Koronya masih nemenin di DFSTRL sampai dengan jam 1 siang nanti. Kali ini gue mau ngomongin tentang dunia perfilman. Karena di tengah dari sutradara sekaligus penulis penulis naskahnya dari The Odyssey, Christopher Nolan, yang baru aja menceritakan pengalamannya berlayar di perairan ganas lepas pantai Skotlandia pada saat syuting di bulan Juli 2025 kemarin. Dan katanya sih ada beberapa orang yang muntah dalam perjalanan tersebut. Jadi Nolan ngaku dia sempat ngira kalau ombak saat itu cukup berbahaya sampai akhirnya proses syutingnya harus ditunda. Tapi dia, para aktor dan kru diyakinkan kalau pelayarannya tetap aman kok buat dilakuin, walaupun memang tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, akibatnya sejumlah aktor pendukung dalam film ini terekam kamera lagi pegangan di pagar kapal saat menghadapi ombak yang besar sampai akhirnya pada, sorry banget, muntah katanya. Nolan juga memuji dedikasi para pemain dan kru yang tetap melanjutkan proses syuting di tengah kondisi tersebut. Tapi sayangnya memang Nolan ini gak mengungkapkan siapa aja sih identitas aktor yang akhirnya terekam mabuk laut. Dia cuma bilang kalau ini adalah para pemeran tersebut yang merupakan aktor pendukung aja. Gitu katanya. Beda banget ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, kalau ada kejadian kayak gini kan, kalau direcord terus udah gitu ditayangin, ini bakal jadi bentuk promosi yang ditunggu-tunggu sama warganya. Sangat terlihat berbeda sama di negara Konoha.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

uang dari ribuan abdi negara ini menembus angka sekitar 14 miliar rupiah. Dan ini dilakukan oleh sebanyak 2.663 pegawai di lingkungan Pemprov Jabar. Di momen ini, rasa-rasanya aku tidak mau berkomentar, tetapi aku akan membuka kolom komen ya. Yuk, kita sama-sama buka langsung di thread. Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby.

0: 50 Reaction Live with Aryo Astungkoro yang hari ini udah siap buat temenin lo lagi sampai dengan jam 1 siang nanti dan akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan janji gue tadi sama salah satu musisi yang, to be honest, aku bertumbuh dengan musisi-musisi ini. Aku bertumbuh besar dengan mereka dan rasanya tuh kayak, it's like a dreams come true though. Sekarang, dulu aku dengerin gitu ya di rumah, di radio, tiba-tiba sekarang aku mulai ada di depannya mereka. Kita mau menyapa dulu ada teman-teman dari 10, 2, 5. Hello, apa kabar?
1: Halo.
0: Aku bingung panggilnya kakak-kakak kali ya.
2: Enggak, nama aja kok.
1: Nama. Biar lebih enggak ini statusnya udah ya.
0: Di momen itu aku takut banget nanti orang-orang mikirnya kok ini anak kurang ajar ya, ini nggak tahu diri ya.
2: Nggak kok, lebih ke kita yang menyesuaikan kok ya. Kita yang menyesuaikan.
1: Special request.
0: Terima kasih. Ini tapi seru banget soalnya mereka datang ke sini punya atau membawa sedikit kejutan terutama untuk para fansnya dari 10 to 5 gitu ya. Karena ternyata ada kabar baik. Ih, menyenangkan banget. Kita bakal dibawa bernostalgia lewat lagu-lagunya dari 10 to 5. Yang ini dia, mereka tuh akan membawakan konser Perth to Jakarta, A Journey Home. Ih, keren banget nama konsernya.
1: Karena
2: itu juga pakai ini kok, ChatGPT ya.
0: Demi apapun. Kaget, kamcak ya. Gak nyangka jawabannya ternyata pakai ChatGPT. Ini karena teman-teman dulunya di Perth apa gimana sih?
1: Betul. Ya, it's a journey home karena kita menyadari tahun ini kami sudah menginjak 22 tahun.
0: Gila. Tepuk tangan dulu dong semuanya, luar biasa. 22 tahun ya.
2: Kita udah semester berapa ya?
1: Semester berapa?
0: Udah lulus.
1: Buat anak-anak yang tidak bercita-cita jadi musisi awalnya ya. So it's amazing. It has been amazing 22 years. Mm-hmm. Jadi ini to celebrate. This is our anniversary this year. Jadi ya, mari kita napak tilas ya kembali. Bener. Ke Perth karena semua berawal di Perth, Australia to Jakarta. Gitu.
0: Jadi sekarang bisa ditonton-tontonnya enggak di Perth ya, tapi di Jakarta ya. Sebelum orang-orang mikirnya kayak, "Loh, jadi kalau menontonnya harus ke Perth dulu?" Enggak, tenang teman-teman, tenang ya, di Jakarta. Maka judulnya Perth to Jakarta, A Journey Home ya. Aku tuh bingung kalau mau memperkenalkan juga kayaknya nggak perlu dikenalin ya, tapi of course kita harus menyebutkan ini sebagai salah satu bagian dari bahasa basi ya.
1: Kenalan dulu nggak apa-apa, kenalan lagi.
0: Kalau aku yang kenalin takutnya dikira nggak sopan. Kita akan mempersilahkan ya kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan diri.
1: Baik. Okay. Silakan.
0: Pemain depan.
2: Striker ya?
0: Iya benar.
2: Oh, sayap. Iya, sayap. Saya sayap. Posisi di sayap.
0: Gak dong. Ada namanya dong.
2: Saya Ardi pada gitar.
0: Hai Pak Ardi.
1: Ya, halo, aku Imel pada vokal.
0: Hai Ibu Imel.
3: Halo, aku Thomas main drum.
0: Hai Pak Thomas. Nah, kenapa aku manggil Bapak dan Ibu? Karena sebenarnya mereka tidak hanya bertiga ini. Anyway, mana Mas Arif nih?
1: Mas Arif lagi nih. On the way. Kayaknya mau datang sih.
0: Oh iya, oke. Kita tungguin sama Mas Arifnya ya. Sama juga, aku juga akan memperkenalkan bergabung bersama kita di sini ada Bapak Gilang Budiman selaku CEO dari Ibu Dibio. Yeay. Luar biasa loh. CEO. Masya Allah, tiba-tiba di sini jadi ada tali kasih.
1: Udah lama juga gak ketemu.
0: Iya sih, kebayang ya. Itu Mas Gilang gokil loh. Dirimu dari Ibu Dibio berarti udah generasi ke?
4: Ketiga.
0: Iya, iya. Berapa, 60 tahun?
4: Iya, 60 tahunan ya, dari tahun 63.
0: Gila. Jadi ini judulnya adalah Orang Besar Pertiketan sama Musisi Besar Indonesia bergabung kali ini untuk konser ya.
2: Waduh.
0: Keren banget. Kita mau nanya dulu sedikit sama yang udah 22 tahun. Kamu tuh gak ada perubahan ya? Gila loh, demi apapun dari dulu. Aku dengerin kamu dari aku zaman yang nge-request di radio sampai aku jadi penyiar radionya. Ya. Sudah ada perkembangan dalam kehidupan gitu kan. Tapi lagu-lagu dirimu masih mengudara di mana-mana dan masih dinikmati sampai sekarang.
1: Well, thanks to social media, first of all, ya kan udah pasti. Uh-huh. Karena lagu ini, kita sih senang bahwa lagu ini bisa apa ya, pindah generasi gitu. Uh-huh. Kita gak bisa bohong juga, harus makasih sama mama papa dan om tante yang udah memperkenalkan lagu ini ya, sama anaknya, ponakannya ya, to be honest. Kita tuh dari kemarin dapat ya istilahnya kita dapat off air gitu, kebanyakan pensi-pensi SMP. Oke, SMA dan kampus kita ngerti lah ya, tapi kalau SMP kayak wow, gapnya jauh banget gitu. Tapi gak nyangka banget memang mereka kayak rupanya tren yang lagi terjadi adalah mereka sedang mendengarkan kembali band-band yang mereka bilang organik.
0: Oh benar, yes.
1: Yang emang pakai alat musik gitu, kayak yang istilahnya oke, ada gitar yang bisa diulik gitu, yeah. Ya gitarnya 10 to 5 kan, lagu-lagu 10 to 5 memang menjadi salah satu apa ya, lagu-lagu yang banyak diulik buat teman-teman yang baru belajar gitar gitu, and that's a fact gitu. Lalu ya lirik bahasa Inggrisnya juga gitu kan, untuk awal-awal yang pengen nyoba nyanyi bahasa Inggris. Jadi kayak itu mengulang lagi tuh gitu perputarannya. Jadi kita senang banget sih, gak pernah menyangka lagu-lagu kita yang bahkan yang dirilis tahun 2008 pun kayak Hanya Untukmu itu bisa naik lagi karena social media. Jadi ya and these generasi alpha ya, alpha sih
0: harusnya. Ini udah masuk alpha sekarang,
1: ya,
0: betul.
1: Udah alpha nih. Itu ya mereka bilang gitu kayak ya lagunya enak, bahkan mereka mengenal Hanya Untukmu dulu sebelum I Will Fly.
0: Masa?
1: Jadi beda-beda nih. Lagu yang tren di kalangan mereka ini udah beda. Kalau dari mungkin yang anak lama taunya kan pasti I Will Fly.
0: Yes.
1: Tapi kalau kesini mereka pikir oh You adalah single utamanya.
0: Oh my God, untuk You lagi.
1: Ada apa ya? Ada diferensiasi gitu loh.
2: Lebih Hanya Untukmu sih ya kalau zaman sekarang.
1: Iya, kalau zaman sekarang Hanya Untukmu. Jadi ya. Ya wow, never thought. Nggak, ini memang unpredictable sih. Tapi ya buat kita, we're so proud. Emang ya pada akhirnya senang aja gitu. Kita tahu generasi yang jauh lebih muda bisa suka sama lagu-lagu kita gitu.
0: Gila, dan jujur sebenarnya di zaman dulu untuk menjadi seorang musisi itu tidak mudah. Karena zaman dulu belum ada social media kan, dan kalian tuh sudah berangkat dari zamannya belum ada social media. Sampai sekarang ada social media, dan bahkan lagu-lagu kalian itu dulu terkenal sampai ke luar negeri, yang kayak orang juga gak tahu nih yang nyanyinya tuh orang mana. Tapi kemudian udah ada di mana-mana gitu kan, dengan I Will Fly itu gitu. Gila, itu it's a blessing or
1: it's a blessing and it's apa ya, maksudnya buat kita sih beban juga ya, maksudnya dalam artian beban itu adalah karena aduh kita kan nggak pernah dari dulu tahu gimana sih, nggak pernah terpikir di hidup kita masing-masing kok kita akan menjadi musisi profesional. Semua tuh punya latar belakang yang nggak jadi musisi. Jadi tahu-tahu terjun di industri ini dan tahu-tahu 22 tahun itu kadang kita juga nanya kayak gimana ya kita bisa sampai sini, gokil juga ya gitu. Jadi ya buat kita maintaining I think it's harder. Ya nggak sih, untuk mempertahankan ya kita sampai kayak sekarang. Ya masih kompak, masih ngobrol, nggak cuman kayak manggung diem-dieman pulang. Yeah, you know that, karena itu koneksi itu terjadi di grup-grup yang lain juga. Betul. Gitu, dan kita nggak mau kayak gitu. So dari awal kita memang udah kekeluargaan. Jadi ya sampai sekarang juga ya we still friends and family gitu.
0: 22 tahun, apa yang berubah dan apa yang nggak berubah, coba kita pengen dengar dari Mas Ari. Mungkin
2: yang berubah adalah status ya.
0: Benar.
3: Dulu manggung 3 kali
1: KTP sehari. Ya, Pak.
2: Status KTP berubah.
0: Status KTP berubah.
3: Manggung 3 kali sehari itu masih ayo.
2: Oh iya, dulu masih fit.
0: Stamina.
2: Lebih kayak gitu ya. Stamina, benar. Sekarang manggung sehari besokannya langsung hibernasi.
0: Pak, itu juga terjadi sama aku ya. Dulu aku begadang santai-santai aja, sekarang nonton bola, istirahatnya 2 hari. Iya, benar.
2: Itu yang hari abis itu, hari pertama hibernasi, hari kedua tuh kok badan masih pegel-pegel ya gitu.
0: Exactly. Hari kedua kita udah nelfon tukang pijat.
1: Mulai nanya kayak, manggungnya siang apa malam ya? Iya.
0: Jujur.
2: Betul.
0: Jujur. Dulu kan mau pagi, siang, sore, malam, gak masalah.
2: Sekarang kita lebih, kita lebih ke siang atau sore.
0: Oh gitu. Padahal Yonya udah bilang, soalnya ini bakal jadi yang paling huge itu kalian. Jadi kalian taruh di malam. Enggak apa-apa. Kalau sore juga enggak apa-apa.
2: Kita enggak usah jadi yang paling terakhir, enggak apa-apa. Yang penting kesehatan kita lah.
0: Aduh. Gitu. Kita enggak butuh nama kita harus paling naik, enggak apa-apa, enggak usah. Kita udah buktikan dengan 22 tahun.
2: Iya,
0: udah enggak apa-apa.
2: Kita butuh umur panjang aja.
0: Umur panjang.
2: Iya. Itu paling utama.
0: Itu ya berubah-berubah yang seperti itu ya.
1: Aktual ya, memang terjadi ya gitu. Jadi udah mulai apa namanya, kayak beberapa brand yang untuk mendukung jamu-jamuan masuk Rider sekarang ya. Jadi
2: yang dulu dulu Rider-nya kayak soft drink apa. Sekarang tolak angin.
0: Sehat, iya, tolak angin, sehat. Buah. Itu udah buah. Jadi utama.
1: Makanan nih harus 4 sehat 5 sempurna udah ya. Terpenuhi.
0: Bener. Kalau enggak ngerepotin udah kencur juga enggak apa-apa, kencur deh. Gua sikat sama jahe gitu kan.
1: Bener.
0: It's okay. That's life ya.
1: Itulah. terima, kita harus terima sih.
0: Kita harus terima, namanya juga proses kan. Ya, tapi juga dengan berproses, kalau kalian dalam bermusik juga berproses juga gak?
2: Iya, sama-sama. Ya, kita dalam bermusik juga istilahnya apa ya, lebih kayak istilahnya refresh ya, bikin sound-sound yang refresh lagi, apa yang tetap dengan gayanya 10 to 5, tapi istilahnya tahun 2026.
0: Oke,
2: okay. Nah, gayanya pikirkan.
0: Ngasih PR nih gue lihat.
2: Iya. Karena kita juga masih PR sih. Gitu. Jadi kalau ada yang tahu tolong kasih tahu kita gitu ya.
3: Tapi yang paling berubah sih kayak dari lagu tuh banyak yang udah tema anak, tema keluarga.
0: Oh, iya.
3: Masih aku ada rahasia.
2: Karena kalau sekarang kita bikin yang aku ada rahasia atau apa, langsung ditanya sama istri. Ini cerita yang buat lagu siapa?
0: Benar.
2: Ini ini cerita tentang siapa ini kata dia.
0: Iya, Kaima tetap dengan wise-nya ya. It's a different kind of love lah. It's a different kind of love.
1: Bijak.
0: Iya, lebih bijak ya. Kalau Skype lebih general. Cintanya bisa buat ke anak, ke pasangan. Bisa banget nih ngelesnya gue lihat. Emang dilihat jam terbang tidak bisa dibohongi ya. Keren. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari 10 to 5. And also ada Mas Gilan juga di sini, CEO-nya Budi Bio. Bakal kita tanya-tanya kenapa kemudian akhirnya mengajak kerjasama di antara mereka. Tapi habisnya satu ini, jangan kemana-mana, stick around with us.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience, Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience, Where the City Exhales. Don't miss it out.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This one is coming from One Direction with Story of My Life. Dan kayaknya kalau ngomongin tentang Story of My Life, yang cocok buat ngomongin kisah hidup tuh ya adalah Ten to Five yang sudah berdiri selama 22 tahun. Dan di 22 tahunnya kali ini, mereka bakal bikin anniversary concert yang bisa dinikmati sama kita semuanya dengan konser yang berjudul Perth to Jakarta, A Journey Home. Emang kenapa sih mau pulang tuh gimana-gimana? Coba konsep kata pulang. Ini menarik sih buat dibahas.
1: Konsep kata pulang sebenarnya lebih kayak untuk menggambarkan apa ya? Ini kan perjalanan cinta ya. Our songs are based on our love stories.
0: Okay.
1: Gitu, our own love stories. Mm-hmm. Jadi emang perjalanan cintanya memang dimulai dari Perth.
2: Enggak our mungkin ya.
1: Kenapa?
2: Mama doang.
1: Mewakili ya.
0: Di situ mulai lempar-lemparan ya. Lu doang. Kita enggak ya.
1: Ya, karena mereka kan ini, mereka versi 4.0 soalnya.
0: 4.0.
1: Mereka nih baru dari 2018 nih perjalanan. Meskipun udah bantuin dari 2011 nih, Ardi sama Thomas gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kan kayak Arif, Robin, and me and Poltok ya, mereka juga perjalanan cintanya nih berawal dari Perth gitu. And then ya udah dari zaman kuliah, like all the way home ya, apa ya, perjalanan songwriting tuh gak pernah putus gitu dari semua pengalaman. Hai Arif.
0: Oh, gitu. Terima kasih sudah di pertama ini kali dia. Di sini. Akhirnya datang juga.
1: Panjang umur yang lagi diomongin ya.
0: Iya benar lagi, baru diomongin. Enggak dong, enggak. Jangan ada gue, inget ada anak bawang di sini.
3: Sorry telat.
0: Aman banget Mas Arif, terima kasih loh sudah mau bergabung bersama kita di sini. Aku yang justru tadi kayak nyariin Mas Arif mana nih gitu. Kirain Mas Arifnya enggak bisa datang.
1: Bisa dong. Hadir.
0: Thank you Mas. Kita lagi ngegosipin ini nih, kata pulang tuh lagi. Kenapa tiba-tiba ada kata pulang di sini? Ternyata pulang nih deep meaning banget ya.
3: Kita tuh lagi ngomongin mantan-mantan kita.
0: Gini. Ini ada anak bawang di sini, nanti anak bawangnya yang kena. Aku takut.
1: Iya, gue lagi cerita Rif tentang perjalanan perjalanan cinta kita lah gitu, yang kayak berawal dari Perth and then coming back home. Dan ini bisa dalam artian it's not just about perjalanan cinta antara ya sepasang kekasih, tapi soal kecintaan kita sama music juga, yang pada akhirnya emang kita in the end music is our home. Akhirnya 22 tahun yang menemukan jalan pulang ke rumah, mencari jati diri, sebenarnya kita tuh pengen apa sih gitu in life dan lain-lain, ya akhirnya jatuhnya semua di musik gitu. Jadi ya emang karena bermusik lah juga sih kita jadi bersama. It's a strong bond. Kalau bukan karena Ten to Five juga kita gak akan apa ya, ya gak akan berteman selama ini juga gitu. Gak akan tahu each other lebih dalam. Jadi ya dan apa ya, mungkin Ten to Five juga mengantar kita ke perjalanan cinta kita masing-masing kok gitu. It's very related. Jadi ya
2: cuman punya gue lebih dramatis aja ya.
1: Lebih dramatis aja. Dan kita bawa kisahnya ke konser nanti gitu.
0: Nah ini
2: tapi
0: juga
2: sebenarnya ada kombinasi sama yang lain juga sih.
3: Kalau gak ada sudah masak doang kok enak.
1: Cerita solo dia ya.
3: Iya, ajak orang ya.
0: Gak, bentar dulu, kombinasi apa nih? Kombinasi sama teman-teman yang lain atau kombinasi sama antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya? Karena kan nyerita tentang mantan-mantan mungkin ada banyak. Jadi kita gak tahu nih kombinasi yang mana.
2: Enggak, ada perjalanan cinta yang mirip-mirip juga kan.
1: Iya.
0: Gila. Ini
2: yang penting relate.
1: Tetap denial.
0: Tetap. Biasanya denial gini justru yang sebenarnya banyak cerita nih.
1: Ini buat lovers yang mungkin pengen tahu sebenarnya kayak kita tuh kalau nulis lagu cinta tuh kayak apa sih gitu. Dulu-dulu ya gitu kayak ya kita we used to hang out di cafe gitu. Mau Arif mau aku, misalnya dalam keadaan terpisah gitu, aku bisa nongkrong di cafe berjam-jam just basically to watch people, couples yang lagi berantem kayak, yang lagi duduk.
0: Oh, observasi. Dia.
1: Jadi emang kerjaan aku tuh ngepoin terus kayak what are they doing? Kenapa mereka berantem? Terus kayak misalnya kedengeran gitu lagi bahasa soal apa gitu. Dan itu jadi inspirasi. Jadi kalau misalnya lagu-lagu Ten to Five pada bilang kayak ini relate banget. I mean that's your story.
0: Kayak
1: jangan dulu lagi berantem, gue lagi di belakang lo.
0: Ah, lo tahu you know, gue lagi ngopi gitu. Nontonin lo gitu kan.
1: Jadi emang kerjaan aku dulu gitu, Arif juga gitu kayak nongkrong di kafe, kayak ya udah observe aja gitu. Dan ya mungkin sekarang enggak bisa kayak gitu ya. Tapi kebiasaan itu masih ada gitu.
0: Apa ngomongin orang? Yang mana nih? Kebiasaan ngopinya atau kebiasaan ngomongin orang?
1: Jadi tempat curhat.
0: Kita ngomongin orang.
3: Enggak. Tapi ceritanya kita tulis.
0: Tapi cerita jadi karya. Iya kan. Iya. Gue salah fokus. Kalau di Perth waktu itu masih kan gak ngopinya apa? Flat white kah? Atau?
1: Tuh
2: di Perth. Flat white.
0: Flat white kan.
2: Bener.
0: Oh my god, do you miss flat white in Perth?
2: Di cafe.
0: Di cafe. Iya sih. Best ya. Duh, salah fokus nih gue kalau mau ngopi, sorry ya.
1: Kita mencinta kopi semuanya.
0: Iya sama.
3: Terus sambil ngeliatin bebek hitam.
1: Nah, tetap tuh di
2: bebek hitam di mana? Iya. Di Mill Point.
1: Mill Point. Mill Point, King's Park.
0: Ngomong-ngomong yang diobservasi banyak juga ya, dari bebek hitam sampai ke orang pacaran ya. Ya
3: lu sampai habit behaviornya bebek hitam tuh dia observasi juga.
4: Jadi I Will Fly itu dari bebek.
0: Yes. I Will Fly-nya karena bebek.
1: Karena bebek.
0: Kenapa ya. Bebek enggak bisa terbang gitu kan sebenarnya kan?
3: Iya. Jadi dia memandai-andai gimana kalau bebek tuh bisa terbang.
1: Terbang pulang menemui pacar LDR kan. Itu zaman LDR.
0: Bener.
1: LDR dulu sulit ya.
0: Susah. Belum ada sosial media apa segala.
1: OIM paling, Yahoo Messenger.
0: Bener dulu, tapi ya ada orang yang bilang sebenarnya
2: MIRC.
1: MIRC.
0: Ya Allah, mudah banget tuh kelihatan. MIRC itu. Anak Gen X sekarang kayak, apa tuh MIRC itu? ASL PLS kan?
1: Nah.
3: Sorry, ya, apa ya?
0: Nah, supaya gue juga ceplosan pas ngomong ASL PLS, kelihatan kan umur gue.
1: Aduh.
0: Ntar dulu, tapi ada orang yang bilang sebenarnya yeah. All the social media di zaman sekarang ini sebenarnya justru ngerepotin. Karena kalau zaman dulu kayak lebih simple, everything is just so simple by phone or by text, maksudnya kayak surat gitu ya. Kalau zaman sekarang kan dengan ada social media lu bisa gampang ngepoin orang, ngepoin keluarganya orang apa segala.
1: That's true.
3: Ya sebetulnya itu juga suatu keuntungan ya buat kita ya. Jadi kita enggak usah pergi ke kafe.
1: Tinggal ngepoin story orang.
3: Betul.
0: Udah mahal-mahal beli kopi.
3: Iya.
0: Enggak usah.
3: Jadi kita tinggal buka handphone,
1: randomly scrolling on someone sekal. Takut
3: sih ini.
1: Gue mulai takut. Agak takut ya.
3: Nanti enggak di-share nih ke grup.
1: Oh, that's a new way. That's a new way.
0: Benar-benar. But you know what? Satu benang merah yang bisa gue dapetin ya dari teman-teman tentu Five di sini adalah karena gila lu semua itu. Enggak benar. Enggak kali ini gue justru mau ngangkat ya. Kalian semua tuh positive vibes banget yang gue bisa ketawa-ketawa ngobrol berasa kayak temen. Bener-bener kalau tadi Kak Iva bilang ya just genuine aja gitu, tulus aja ngomonginnya jujur tentang apapun, ya udah itu yang dan itu yang kita rasain banget gitu. Benar, ini ceritanya tuh sebenarnya menarik dan banyak banget. Aku mau ngobrol sekarang sama Mas Gilang. Yeah. Mas Gilang sebagai seorang CEO, ya kamu pasti dracin-dracin tuh respirasi dari kamu kan. CEO tiba-tiba. Bener. Tadi kan dibilangnya produser ternyata adalah CEO. Nah itu dia. Mas Gilang, pertama kali ngobrol sama teman-teman Tentu Five. Ini kan pasti ngobrol juga panjang, seru banget kayak tadi kita ngobrol. Apa sih kemudian ide awalnya sehingga dirimu akhirnya kayak ah yaudah kita coba bikin konser bareng apa segala gitu. Is it like the ambitious project kind of things atau ya udah ngalir aja?
5: Sebenarnya lebih ngalir aja ya karena memang tadi kita pengen intimate yang emang untuk fans gitu loh konsernya.
0: Untuk lovers berarti ya?
5: Iya, yang memang lover dan fansnya bisa lebih dekat dengan dengan 10 to 5 gitu. Dan ya ide-idenya ada banyak ya, Mbak. Ide-idenya ada banyak dan itu masih kita coba realisasikan. Jadi harusnya sih di konser ini akan berbeda dengan yang lain gitu ya karena ada konsep-konsepnya yang lebih lebih wow deh.
1: Dan belum pernah kita lakukan juga ya sebelumnya gitu. Maksudnya ya ini mungkin salah satu momen yang akan menjadi ya marking our journey juga itu dia gitu dan kita sih seneng bisa kerja bareng sama Ibu Dibio yang kita tahu ini kalau disebut Ibu Dibio anak lama langsung kayak ya ampun Ibu Dibio masih ada. Sumpah. Gitu pertanyaan selalu kayak gitu kan gitu karena nama ini udah dari dulu kan gitu jadi ya senang lah mudah-mudahan sih bisa kita eksekusi dengan baik ya Mas ya gitu.
0: Amin. Apa yang bikin beda tadi apakah se-intimate itu sampai kemudian ada let's say cerita-cerita yang sama ini belum pernah di-share tiba-tiba akan di-share nanti di konsernya atau
1: well, definitely dari lagu sih ya Mas. Kita
5: dari lagu sama mungkin konsep di venue-nya sendiri. Nah itu venue-nya kita masih menentukan yang paling cocok dengan konsep ini nanti gitu.
0: Ada bocoran dikit nggak sih bakal gimana konsernya? Kata Kak Emil tuh bakal diterbangin dari atas gitu ya. Jadi dia kalau nyanyi dari atas kayak I will fly into.
1: Kembali kah gue tuh?
3: Jadi sebetulnya
1: kembali kah gue tuh?
3: Jadi sebetulnya nanti
0: ulang kali gitu kan
3: konsepnya iya, iya. Mbak Imel tuh akan keluar dari akuarium.
0: Takut banget. Keren. Benar. Iya.
3: Basah. Basah. Kok lagi?
0: Kak, gini Kak. Kalau dia keluar dari akuarium enggak basah juga orang malah bingung akuarium apa dia enggak basah gitu kan. Orang juga. Oh, iya.
1: Ya well definitely kita bakal menyanyikan yang belum pernah kita bawain selama ini sih. Kita kalau manggung udah ada playlist tetap tuh.
3: Beberapa.
1: Tapi ya di konser ini spesial nih dengan Ibu Dibio ya, kita definitely kita akan bawain lagu-lagu yang enggak pernah kita bawain live di ya off air gitu.
0: Okay.
1: Sama ya akan ada kolaborasi-kolaborasi pastinya ya, masih dirahasiakan. And then yang gong lagi adalah kita sekalian mau rilis juga ya.
0: Yep.
1: Yeah, new single on that concert.
0: Masa?
1: Yes. Iya.
0: Jadi untuk lovers yang datang tuh bakal beruntung banget ya. Dengerin yes. lagu-lagu lamanya sampai lagu baru
1: perdana,
0: semuanya ada di sana.
1: Perdana. Perdana.
3: Sampai lagu yang nanti belum ada juga ada di situ.
0: Enggak gini. Kalau belum dibikin enggak mungkin dimainin. Jangan ngasih harapan banyak ya. Gue sebagai orang yang sering di-HP-in orang, curhat.
1: Colongan.

0: bikin lagu ya, ntar ya.
1: Jangan.
0: Habis ini bikin lagu ya.
1: Takut.
2: Ya jadi kita sangat gampang
3: memicu
2: orang tuh kita paling gampang untuk menceritakan kisahnya tuh kita paling jago emang.
1: Mancing
2: kita paling jago emang.
1: Lu tau gak di momen ini gue tuh paling takut paling ujung kanan sama ujung kiri. Jadi ada masalah ada Mas Thomas tuh kayak diem-diem aja ngeliatin tuh curiga bis ini apalagi.
2: Oh, mereka ini observasi.
1: Nah, itu.
2: Jadi kita yang buka nih. Mereka yang buka handphone.
1: Aduh.
2: Nanti pas pulang kita ada lagu baru.
1: Teman-teman aku akan mulai menjaga tutur kataku ya supaya nama baik aku akan tetap terjaga. Baik. Jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini untuk ngobrolin lagi tentang konser mereka. So stick around with us only on TRL DFS.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Masih barengan di TRL The Office bareng sama Aryo Astungkoro yang sekarang ini gak sendirian, soalnya ditemenin menyenangkan banget sama kakak-kakak yang luar biasa ya. Kakak-kakak 10 to 5. Halo, mana suaranya? Senang deh kita kayak lagi ada di taman kanak-kanak ya. Seru sekali. tapi beneran menyenangkan karena tadi cepat ngobrol juga sama Mas Gilang gitu. Wah, ini ntar pengennya tuh ada ini, ada itu, ada apa gitu. Kita boleh nge-share sedikit gak sih Mas Gilang bakal kayak gimana gambarannya yang boleh di-spoilerin? Nah, tuh gimana tuh?
1: Iya, jadi karena konsepnya juga antara Jakarta ya, jadi sebisa mungkin tuh kita pengen bikin ada nuansa taman-tamannya di dalam venue-nya gitu.

0: pas.
1: Benar-benar. Bahkan kita bisa nyanyi-nyanyi juga karena semua lagu-lagunya Ten to Five bisa dibilang singalong banget ya.
0: Betul betul. Dan nggak hanya milenial saja, jadi didengar oleh Gen Z, apa segala macam gitu ya. Bahkan kemarin kita juga kaget Ten to Five ternyata ke pensi-pensi gitu loh.
1: Itu dia. Padahal pensi-pensi mungkin anak-anak yang dengerin seumur anaknya ya. Mungkin kita juga gak tahu.
2: Betul. Betul, itu diakui ya. Cium tangan. Jangan sungkem.
1: Demi apa?
2: Jangan sungkem sama tante, jangan.
1: Cium tangan.
2: Iya, jadi lucu aja nih ya lo, anak-anak ini kan gitu pas ketemu, ya nanti sama ini gitu. Terus kayak, "Iya, halo." Gitu kan. Entar lo, Kak.
1: Dia mau manggil tante.
2: Dia mau salim ya. Aduh, sayang banget. Tapi jangan salim deh. Jangan kakak. Ya oke. Gitu ya, lucu lah pengalaman-pengalaman. Aduh. Yang apa ya, menarik sih buat kita untuk balik lagi ke SMP. Pensi SMP. Ya in our 20th ya. Of career.
1: Of career. Bukan of age. Tapi of career.
2: Kalau tuanya semangat. Kalau di age ya. Cuma kalau in career kayak wow gitu. Jadi ya
0: juga sih.
2: Iya ya.
1: Age is just a number, ingat.
2: Yeah, kita stop apa-apa. Ngitung sampai 24 aja cukup.
1: Paham. Aku juga ya, jujur aja. Yeah. Mas Gilang, berarti kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang ini sudah mau kayak, ih gila, gue pengen banget dari Menesis dengan lagu-lagunya Ten to Five gitu ya. Yeah, yeah. Mereka udah bisa beli tiketnya kah atau seperti apa?
0: Bisa-bisa. Bisa beli tiketnya langsung di budibio.com. Atau aku sempat kepikiran gitu ya buat Gen Z. Khususnya ini tapi khusus buat Gen Z gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau untuk 10 tiket, kalau dia bisa cover lagu Ten to Five, lalu tag Ten to Five dan tag 3 temennya di bio, nanti kita kasih masing-masing satu tiket buat 10 orang.
1: Wow.
0: Tapi dia harus mengcover lagu ya Ten to Five yang paling berkesan lah buat mereka.
1: Susah dong.
3: Kalau gitu kita cover ya.
1: Susah. Gini, kalau yang cover udah bukan cover judulnya. Nggak, tadi gue bilang susah karena kalau misal harus milih satu lagu yang paling berkesan, gimana bisa memilih satu dari semua lagu yang berkesan itu? Hello. Gila kali. Susah, Mas. Kalau suruh pilih satu kita bingung. Semuanya bagus.
0: Ya, semuanya bagus memang.
1: Iya, benar. Oh gitu. Jadi ada kesempatan buat teman-teman Gen Z ya.
2: Okay.
1: Teman-teman Gen Z itu berarti dimulai dari kelahiran 97 ya, teman-teman. Ingat ya.
2: Iya, iya.
1: Yang
2: betul. Apa sih, kita udah lupa ngitung
1: Iya, makanya gue jelasin lagi. Takutnya ada nih angkatan-angkatan aku yang masih berjiwa Gen Z, tapi umurnya sudah tidak Gen Z. Okay. Tidak termasuk ya, Mas ya?
0: Enggak, jangan termasuk ya.
1: Karena kamu harusnya sudah kerja ya, teman-teman ya. Kalau umur-umuran aku udah harusnya berpenghasilan. Udah. Jadi tolong beli ya. Oh gitu. Oke, okay. Silakan dicek aja di website Ibu Dibia ya.
0: Siap.
1: Itu dia. Teman-teman Tato Five, mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir.
2: Oke. Okay,
1: terakhir di siaran hari ini ya. Gila kali ini tiba-tiba terakhir. Iya, ini terakhir karir kita, awas aja. Kita akan tunggu sampai 3 dekade lebih ya.
3: Enggak
1: dong.
3: Pikiran masih banyak.
1: Jujur. Ingat, gue tahu band ini jujur. Enggak usah sejujur itu.
3: Anak-anak masih banyak kecil ya.
2: Tetap dilanjut ya.
3: Iya, perjalanan kita masih jauh.
2: Aduh.
1: Dengar tentu Five kan seperti Ibu Dibia, ada generasi-generasi kan. Jadi ntar anaknya akan nge-band juga.
2: Berharap umur kita sih sepanjang Ibu Dibio ya, ya kan. Ada regenerasi, siapa bener. Tahu ada little 10 to 5 atau apa.
1: Gemes tahu.
2: Tapi keluarga kita tetap ya.
3: Tetap
2: harus keluarga kita itu.
1: Iya sih.
2: Enggak kita ya, benar-benar.
1: Tapi teman-teman sudah diingatkan, The Course aja gagal ya. The Course aja enggak punya penerus ya.
2: Nah, itu dia.
1: Karena mereka sekeluarga.
2: Belajar dari The Course. Nah, itu belajar dari The Course makanya. Tapi yang pasti kita akan selalu berterima kasih first of all to radio station.
1: Terima kasih.
2: As always, karena radio adalah tempat pertama kita lahir juga. Jadi kita selalu merasa bahwa radio itu kan selalu mempunyai peran penting buat karir Ten to Five forever and ever gitu, karena dari awal juga berangkat dari radio station. So thank you for having us here.
1: Thank you.
2: Dan kedua, buat lovers di luar sana yang belum beli tiket, pastinya sekali lagi untuk beli tiket silahkan di www.ibudibio.com. Untuk update aktivitas Ten to Five boleh langsung ke Instagram aja, Ten to Five Band. And then ya, kita ada TikTok juga di situ. Mungkin apa ya, apalagi ya guys ya. Next sih ya, kita bakal ada special merchandise juga sih, for so many things happening. Jadi kayak seru. Pokoknya merchandise, and then nanti ada bonus tiket juga ya untuk yang nge-cover lagu Ten to Five tadi gitu. Jadi ya a lot of new things coming up. Jadi ya be ready.
3: Sebetulnya paling penting sih ya beli tiketnya.
2: Nah itu dia.
1: Itu juga.
2: Itu dia.
1: Penting ya. Beli di Ibu Dibio dong.
2: Mumpung masih ada.
0: Itu paling penting banget. Mumpung pre-sale-nya masih ada. Karena
1: masih pre-sale.
0: Masih pre-sale.
1: Sampai kapan, Mas?
0: Sampai minggu depan.
1: Sampai minggu depan
0: akan ada penyesuaian harga.

0: harga normal.
1: Nah, there you go. Karena gas juga naik kan.
0: Betul.
2: Tetap bensin, ya. Bensin ya. Kayaknya di rumah tangganya lagi susah nih.
1: Bener. Di momen itu gue langsung mikir kayak lagi ada masalah apa. Mungkin mau curhat boleh abis ini ya. Kita akan ada sesi curhat bersama ya. Aduh. Teman-teman terima kasih banyak sudah mau main-main sini. Thank you banget. Good luck for the concert.
2: Yes.
1: Gila, gue 15 tahun siaran di Hard Rock FM. Kayaknya baru pertama kali ada yang mengucapkan terima kasih buat radio. Jadi terima kasih buat teman-teman Tentu Five.
3: Anytime.
1: Itu kayak heartwarming banget buat gue. Karena kebetulan kan kita juga lagi survive ya. Kita mau curhat sekarang.
2: Kita
1: curhat abis ini.
0: Boleh.
1: Ya, oke.
2: We know.
1: Yeah. You guys of course know after 22 years, ah.
2: Betul.
1: Sekali lagi terima kasih, good luck for the concert. So happy to see you guys. Terima kasih banyak. Dan Rockstars, terima kasih juga untuk gabung sama kita di sini. And also terima kasih buat lovers semua. Jangan lupa nonton konsernya. Kapan sih? Coba kita belum ngomongin nih.
0: 10 Oktober 2026.
2: Yes,
0: 10 Oktober 2026.
2: Catat, 10 Oktober.
1: Jadi kalau ntar abis capek konser, besok kan bisa istirahat gitu kan?
0: Betul.
2: Iya. Yeah. 3 hari kalau perlu.
1: 3 hari. Senin Selasa ngambil cuti enggak apa-apa. Enggak masalah.
4: Itu maksudnya.
1: Iya, yang penting hari Sabtu dihabiskan bersama.
4: Betul.
1: Yes, itu dia.
2: Bersama lovers.
1: Kalau gitu Ariel Tukar pamit, Tentu Fan juga pamit, Mas Gilan juga pamit dari Media Bio. Terima kasih and I'll see you really soon. Now please welcome the last song, 10 to 5 X Hero with No FOMO. Bye guys.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: respect, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: This is TRL,
2: the rockin' life. Rockin' you all day long.
3: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Another World Cup, another underdog story.
4: Rockin' Sports.
5: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: The rockin' life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.pavsosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
4: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
5: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
6: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
5: Rockin' Travel.
6: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: What's up, what's good? Balik what's lagi good? Saya Topik Maklani, nemenin lu di Drive Enjoy.
2: Hello, how is it going? How is your Wednesday so far? Rockstar, ada cerita apa hari ini? Ada kegelisahan dan kegundahan apa? Kasih tahu ke kita.
1: Info.
2: Kita bisa menjadi teman yang baik untuk
1: kita
2: 2 jam.
1: Kita mendengar tapi nggak kasih feedback, kita mendengarin aja.
2: Kita baca sih.
1: Iya, kita bacain.
2: Ya, jadi absen aja WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Kak Tobing, Marco Randy di Drive and Jive. Dan Marco Randy tampaknya punya satu berita langsung dari dunia olahraga. Silakan Bung Marco.
1: Terima kasih Saudari Sarah Tobing.
0: Yes, terima kasih. Kembali.
1: Pemirsa. Ya. Indonesia borong emas di World Cup Climbing Series Chamonix 2026. Jadi ada tim panjat tebing Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di nomor speed dengan meraih 2 medali emas pada IFSC World Cup Chamonix 2026 yang digelar di France.
0: Frederick Leonardo keluar sebagai juara sektor putra usai mengalahkan sesama atlet Indonesia, yeah. Antasyafi Robi Al-Hilmi, yang sekaligus memastikan medali perak.
1: Perak? Kalau perak udah kayak di pelabuhan.
0: Merak. Yang sekaligus memastikan medali perak untuk merah putih.
1: Nah, sementara di sektor putri ada Desak Madelita Kusuma Dewi, sukses mengalahkan wakil Italia Gepetto katanya. Jangan bercanda nama orang. Julia Randi untuk membawa pulang medali emas keduanya secara beruntun. Setelah sebelumnya juga, jangan ketawa dulu. Setelah sebelumnya menjadi juara di seri Krakow.
0: Krakow.
1: Iya.
0: Bapak pernah wall climbing gak Pak?
1: Wall climbing nonton pernah.
0: Bapak pernah gak?
1: Gak pernah.
0: Itu susah banget Omar.
1: Iya, yang pakai tepung ya. Pakai apa sih?
0: Iya, pakai tepung.
1: Iya, tepung kan?
0: Iya, tepung.
1: Iya.
0: Itu tuh pertama kuku lu kagak boleh panjang.
1: Kenapa emang?
0: Soalnya nancep, bro.
1: Oh.
0: Kagak bisa ini.
1: Kepotek ya,
0: iya, ngegripnya itu kurang pakem gitu,
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: kuku
1: iya,
0: lu
1: iya.
0: Panjang. Yang kedua, lu kagak boleh takut ketinggian.
1: Ku takut lagi.
0: Kalau misal lu takut ketinggian nih,
1: iya.
0: Dan kebetulan lu atlet panjat tebing.
1: Panjat tebing.
0: Terus gimana cara lu? Gimana cara Bung Rama?
1: Iya.
0: Bung Rama ini kan baru saja menyabet gelar juara internasional, iya, panjat tebing.
1: IFSC di Chamonix.
0: Di Chamonix di, iya, Prancis. Gimana cara Bung Rama untuk menghilangkan rasa takut?
1: Pakai parasut saya. Turunnya pakai parasut saya.
0: Kurang. Pantas jadi podcaster nih orang, nggak jadi atlet.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You're listening to

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Pemadu gak pernah habis. Gak pernah basi. Gak pernah basi.
1: Jadi
0: emang serius madu gak pernah basi?
1: Gak pernah basi.
0: Demi?
1: Karena kandungan gulanya tinggi banget dan kadar air sangat rendah, jadi membuat bakteri, jamur, dan mikroorganisme minder untuk tumbuh di madu.
0: Di madu apapun?
1: Di madu apapun.
0: Oh, selain madu,
1: nggak mau amit-amit. Selain itu, si lebah-lebah ini secara alami menambahkan enzim yang menghasilkan sedikit hidrogen peroksida.
0: Apa tuh?
1: Sehingga madu memiliki sifat antimikroba yang membantu menjaga kualitasnya. Makanya kalau misalnya kita tuh mau nambah imun, madu hutan. Dan madu hutan itu ternyata manis atau enggaknya tergantung musim. Jadi kalau misalnya kita beli madu hutan nih, tanya-tanya ibu lu deh.
0: Iya.
1: Ibu pasti suka beli. Ibu-ibu tuh biasa kerjanya beli madu.
0: Iya madu.
1: Madu gitu. Pas lu nyoba, kok ini gak kayak madu biasanya? Karena tergantung musim, tergantung tahun nih.
0: Lah kalau udah di botol juga tetap,
1: iya, tetap
0: gak bakal basi?
1: Gak bakal basi. Meski sering disebut gak pernah basi, madu tetap harus disimpan dengan benar. Jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak tercampur air atau kotoran, madu bisa bertahan sampai puluhan bahkan ribuan tahun. Ini juga rasanya sama kayak cinta, men.
0: Wih.
1: Jangan mentang-mentang kau mendapatkan cinta yang utuh dan tak kau rawat, kau berharap cinta itu akan tumbuh selamanya. Enggak lah.
0: Respecting. Gue gak ngerti sih.
1: Setuju parah. Iya maksud gue, cinta tuh kayak madu.
0: Iya.
1: Harus tetap dirawat.
0: Madu. Made udu. Ya gitu.
1: Matematika.
0: Emang mate cek.

0: Masih setia nemenin lu di Drive and Jive sama Tobing Marwandi. Kali ini mau ngajak lu buat, ayo dong request lagu yang nemenin lu di perjalanan balik.
1: Apa aja yang lagi ada di kepala lu, keluarin lewat lagu, lu WhatsApp, lu request banget. Di 0815-1986876.
0: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita at therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Saya di sini mewakili dari Sarah Marco Uncut. Hah? Dan juga Drive and Jive.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Ingin menyambut rockstar sekalian di dalam platform segmen Drive and Jive Perspective.
1: This is Drive and Jive Perspective.
0: Topic for today.
1: Yes.
0: Ini
1: kamu lebih suka KFC atau AW?
0: Dua-duanya brand kocak.
1: Oh iya juga lupa.
0: Women to men atau men to women. Ini bisa kedua
1: both ways.
0: Ya, both ways. Asik, both ways. Bahasa lu belajar dari mana, Bray?
1: Iya, iyalah, bule gua. IF
0: jadi,
1: gua.
0: Apa hal kecil yang bisa bikin kalian tuh ngerasa dihargai?
1: Auh.
0: Oleh pasangan.
1: Sama pasangan ya.
0: Hal kecil ya. Aduh, gue gak suka hal kecil, gue suka hal gede-gede.
1: Tapi kadang-kadang little things ya? Little things to matter.
0: Of course little
1: makanya
0: things matter.
1: Hah? Kok tiba-tiba lo coba kasih tahu jawaban lu, boleh beberapa deh, gak apa-apa. Boleh satu juga gak apa-apa. WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
0: Atau ke sosial media kita di rockandlife.jkt.

0: in life, where everyone can be a rock star.
1: Saya Sarah Tobing bersama partner saya Marco Randi yang lagi otw bentar lagi datang ke sini. 3, 2, 1.
2: Halo guys.
1: Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective. Ini ngomongin tentang small things matter.
2: Small things matter. All those little things, diet one direction.
1: Anjay, keren. Yeah, apa kan sih yang bikin lo ngerasa dihargai? Hal kecil apa sih?
2: Oleh pasangan kita yang ternyata kita tuh appreciate banget kayak, oh my god, you know me?
1: Yeah.
2: How thoughtful of you.
1: Asik. Rama, kenapa goyangan tangannya kayak gitu?
2: Tepuk tangan gue. Happy banget. Maksudnya kayak di-appreciate yeah, gitu loh.
1: Apa hal kecil yang bisa bikin lo tuh kayak suka banget tuh hal-hal kecil.
2: Cocuy, cium.
1: Cium, gitu. Tayang, peluk.
2: Iya, udah too much.
1: Pegang. Pegangin tas aku dulu.
2: Iya, yeah. WhatsApp aja jawaban lo ya. Di mana kita? 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Mbak Tobi dan juga Marco Ran, Bibi Drive and Jeff, and welcome to my favorite segment of all time. This is Drive and Jeff Perspective. Gimana sayang?
1: This is Drive and Jeff Perspective.
0: Thank you very much for your attention.
1: Yes.
0: And the topic for today adalah apa sih hal kecil yang bisa bikin kalian merasa dihargai oleh pasangan. Ini pasangannya official atau unofficial?
1: Official, lebih enak official.
0: Official
1: kali
0: ya,
1: ini.
0: Gak boleh ngaku-ngaku ya. HTS, HTS, gak ada, HTS itu temenan. Gak boleh gitu ah.
1: Iya.
0: Jadi silakan Marco Randi, panggungnya untuk Anda.
2: Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Senang sekali kita berkumpul.
0: Pak, di skip aja Pak, langsung ke intinya.
2: Gue tuh paling suka.
0: Ya, di posting.
2: Pertama di posting, kalian udah tahu ya. Pertama di posting. Kedua, misalnya kita ke tempat restoran favorit.
0: Iya. Favorit siapa?
2: Favorit kita berdua misalnya. Okay. Gue nggak perlu ngomong, dia udah tahu gue mau.
0: Oh my god, iya I kan? Love it. Iya,
2: iya kan?
0: Relate parah.
2: Kayak misalnya kayak mbaknya datang mau pesan apa kak? Misalnya dia, aku pesan salad ini nih. Kalau dia pesannya ini aja.
0: Terus kayak, aku tahu banget itu rasanya.
2: Damn, you
0: know me so well, girl gitu. I know. Ada contoh kasus nggak? Kayak lu tuh gak suka apa dan suka apa waktu itu?
2: Misalnya gue gak suka pedes.
0: Iya.
2: Dia selalu bilang sambelnya pisah aja. Karena sambelnya buat dia.
0: Oh sayang.
2: Iya kan.
0: Kalau aku waktu itu kan gue gak bisa.
2: Gemes banget tuh.
0: Gue gak bisa susu kan. Gak bisa susu atau keju gitu kan. Terus
2: iya.
0: Gue datang di rumah makan tersebut. Cik, gitu rumah makan.
2: Iya, rumah makan.
0: Di warung Sunda itu.
2: Iya.
0: Dia bilangnya. Dia udah tahu bahkan menu-menu yang sudah biasa gue pesan.
2: Iya.
0: Jadi gue tinggal duduk, bernafas dan cantik dipesan satu-satu. Terus dia bilang, kamu gak suka sapi kan? Kamu gak bisa sapi kan? Mbak, ini ada versi ayamnya gak? Gitu.
2: Wih.
0: Ini ada yang gak pakai dairy gak? Aduh,
2: wih,
0: merdu banget coy. Itu tuh bener-bener kayak, oh my god.
2: Iya.
0: Gila banget sih, itu gue ngerasa kayak, oh my god.
2: Atau gak sesimpel kayak dibukain apa? Botol minum.
0: Itu ya rasanya. Sampai ubur-ubur, sampai blackout gue.
2: Iya, sama biasanya gue minum dulu sebelum makan.
0: Aduh.
2: Udah becek gak ada ojek.
0: Becek gak ada ojek. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Saya Sarah Tobing.
1: Kan lu, gue dipotong. Saya mah kalau Andi kalau gitu.
0: Kita lagi ada di mana sayang?
1: Drive and Jive Perspective.
0: And the topic for today is.
1: The topic for today is apa hal kecil yang bikin kalian ngerasa dihargain sama pasangan kalian?
0: Aku tadi setuju banget sama Marco Randy ketika yeah, kan? Kita tuh lagi makan, dia tuh udah mesenin gitu loh,
1: yeah.
0: Mesenin kayak dia maunya, gue tuh maunya ini very specific.
1: Tapi yang paling gue respect biasanya ya.
0: Respecting.
1: Biasanya kalau misalnya kita pesan makan, terus tiba-tiba, gue ke WC dulu atau cuci tangan dulu, balik-balik dia nggak langsung makan, tapi dia nunggu gue, yuk kita doa dulu.
0: Itu suka gue dari zaman pertama kali pacaran.
1: Life.
0: Gila, soalnya gue nggak pernah pacaran seagama kan, jadi
1: Tuh
0: kayak.
1: Selalu tahu sal.
0: Tapi kenapa putus Mar?
1: Terlalu agamais.
0: Dipaksa
1: kamu lu gereja.
0: Sabar.
1: Gue sempat debat malah kayak urusan gue sama Tuhan gue, jangan lu ganggu.
0: Betul, gitu. Betul. Itu urusan personal.
1: Iya
0: betul.
1: Tapi sebenarnya menyenangkan.
0: Iya menyenangkan.
1: Kalau lagi cinta banget, lagi asik banget.
0: Cinta banget, bener ya.
1: Ada orang klakson, ya lewat dah, silakan. Kalau lu apa sal?
0: Kalau gue itu adalah ketika dia mengingat hal detail yang gue lupa.
1: Maksudnya?
0: Misalnya hari ini tuh gue lupa kalau ada meeting. Terus dia ngingetin, bukannya ntar jam 3 kamu ada meeting.
1: Ini
0: gila, manager.
1: Gak perlu gue gaji.
0: Gue memang kayak semi-semi PA tuh gue butuh banget kan. Karena hidup gue kan terlalu gedubrak-gedubrakan. Terus kayak dia mengingatkan kayak, ayo cepetan jangan sampai telat gitu. Misalnya takut nanti kamu ditungguin. Aduh merdu
1: enak
0: banget bener-bener.
1: Kuping, ya?
0: Iya kayak. Apalagi di belakangnya tambah sayang gitu. Gue suka banget dipanggil sayang. Bukan say, bukan I, bukan yang.
1: Bukan baby,
0: bukan bubuk.
1: Beb,
0: bukan
1: woy.
0: Woy.
1: Woy.
0: Bukan cuy.
1: Iya.
0: Coy.
1: Bukan bleh.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Drive and Jive, Sarah Tobina juga Marco Randi. Kita lanjut ngomongin tentang Drive and Jive perspektif. Ini ada perspektif antara perempuan dan laki-laki ya, tapi ini bukan diadu ya, tapi kasih tahu aja ini sekedar sharing saja.
1: Iya. Open discussion, open comment.
0: Apa sih?
1: Apa?
0: Bentar, gue lagi mau cekukan. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kalian tuh merasa dihargai sekali? Kalau tadi Marco Randi adalah sespesifik ketika makan udah tahu
1: dia dipesenin gitu.
0: Kalau gue adalah ketika dia lebih tahu jadwal kerjaan gue daripada gue.
1: Iya.
0: Tapi itu kayaknya bukan hal kecil deh. Hal kecil ya?
1: Kecil mungkin aja kayak kamu minggu ini ngapain aja. Hah? Itu menurut lu hal kecil kan? Oh, minggu ini aku ada syuting, aku ada ini,
0: terus
1: aku ada ini.
0: Terus dia inget.
1: Nah.
0: Iya, dia inget itu sih.
1: Iya.
0: Kayak, wow, you remember my schedule. Terus balik
1: jadi lu ngerasa, ini hal gede buat gua.
0: Soalnya waktu gue tuh dia inget gitu. And I really feel like he appreciated it. Anyway,
1: udah lewat.
0: Anyway, kalau menurut lu apa? Apa hal kecil yang bisa bikin kalian merasa dihargai oleh pasangan yang resmi ya? HTS-HTS itu situationship, jangan dibawa-bawa.
1: Yes.
0: Gak usah, karena itu cuma temenan biasa. WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Abis itu bisa juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: banget.
1: Nino.
0: Nino.
1: Pas gue lagi cerita selalu dengerin asin HP ditaruh lah dan emang beneran merhatiin.
0: Betul, gue juga suka karena tapi, dia seakan-akan excited juga dengerin cerita kita.
1: That's my bare minimum, my love. Karena gue tuh siapapun orang yang ada di hadapan gue harus.
0: Iya ngerti. Itu bare minimum membuat lu buat tapi orang lain.
1: Hal gede ya.
0: Nah
1: itulah kenapa ya.
0: Beda, jangan pick me mulu lah.
1: Oh, maksud sih pick me mulu. Nadanya gue geli banget.

0: udah nemenin kita dan juga kita merasa dihargai sekali ketika kita dengerin, kita didengerin sama lo Rockstar.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya waktu juga yang memisahkan kita. Ada pertemuan, ada juga perpisahan gitu. Iya. Gitu Pak cara mainnya, Pak.
1: Ada awal,
0: ada akhir.
1: Betul. Ada depan,
0: ada belakang,
1: ada kanan,
0: ada kiri.
1: Pintel itu anonim namanya.
0: Kok anonim sih?
1: Hah? Betul anonim.
0: Sino anonim.
1: Persamaan.
0: Oh, anonim.
1: Kayak Ano Sumimasen, yuk. Udahan yuk.
0: Kayaknya ada yang salah. Anyway, anyway kita ketemu way lagi di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi.
1: Sarah Tobing.
0: Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya gak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Di tengah padatnya Jakarta, ada satu tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan kembali fokus pada diri sendiri. Yuk kenalan sama Wellness Experience Where the City Exhales. A 4-day wellness immersion dengan berbagai keseruan mulai dari Platarox Jakarta Hybrid Race, Run 5K dan 10K di Plataran, talk show dan workshop seputar wellness di The Wisdom Room, dan temui puluhan brand wellness dan sport di Sports and Wellness Exhibition. Shop and win prizes senilai ratusan juta rupiah. Catat tanggalnya, 16-19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran. Tiket bisa langsung didapatkan di lokasi selama event berlangsung. Wellness Experience Where the City Exhales. Don't miss it out.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
4: iya,
3: dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
4: Iya, disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Mem, terima kasih ya.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rock and Life, where everyone can be a rock star.

0: nothing without me.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

You are listening to TRL. The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.